0: Right, this is your last chance, you lazy fuckers. Remix in New York, Plain Leaves of Five.
1: Tipinduk.
2: Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk.
1: Tipinduk.
2: Tipinduk.
3: Чипльдук. Радио будущего.
2: Tipinduk.